0: Ini mana nuk gaya cici tapan mungkin. Ini wakai sam nuki.
1: Drop.
0: Cak iya.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.

0: ini mana nak wa si telefon nokin ini wa kesam nokin nokin
1: tamales KPYT KPYU the voice of the Basco Yaqui tribe.